Vedelkos. Nu tar vi nästa bit här. Teardrops, You Are My Hollywood Star. Nu provar vi den.